tunge nanga muntu kano ija kwe taksibwa ukwa ya mabara gao gona gejuiri emiaka ekura kiawe otero ni kialeki haru ukurara ijuka ukwe andikisa kuliagati viru mkaga kuika ikumi okwezi kumisanju umuaka guno kandi wetabemo nuko okuma bebembi zibawu aba misingi birangirwe omukuru akure vio komisa omura msaimu ni wakama mgenyi Abarungi banga babunyoro munyikirize mbanjule itendekero erika singiro kende kabajanjabi na bazalisa eri al World School of Nursing midway

David King, mpuliriza program akalita ango ha Spice FM. Tanike saa inaza nchakara, uiko munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka bigonzo ulewa, anti birole nkata.